Tananara kein naktavu, tagdaya kami naktu, tagdaya kami naktu marelu yaktu, inung itu tit. Si itu perituan itu orang orang ini alwa kami teku short tahu raktu, temari una nara nermi yavu, mahaha. Nara kein nermi yavu.